0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Lestarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Betul su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati.

melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mencarikan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, tepat di pukul 9 saatnya kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari identimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Poligranas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Ya, pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax DPR tolak pembahasan RUU perampasan aset.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Perusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia, menyambut berlangsung di Handara Haneda Tokyo menjelang Japan Open 2026. Penyambutan dilakukan Sekretaris Ketiga Fungsi Penerbangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Safira Rahina Sakit. Tim Indonesia akan berlaga pada Japan Open 2026. Sebanyak 27 atlet, pelatih, dan ofisial mengikuti turnamen BWF World Tour Super 750. Kejuaraan berlangsung di Tokyo Metropolitan pada tanggal 14 hingga 19 Juli 2026. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Zahir, optimistis terhadap penampilan tim Merah Putih. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Namun, Nurmala, olahraga merupakan bagian penting dari diplomasi antar bangsa. Ia meyakini para atlet mampu meraih hasil terbaik di Japan Open 2026. Perlu kita pahami, Nurmala menegaskan KBRI Tokyo akan mendukung penuh seluruh kontingen Indonesia. Dukungan diberikan selama tim mengikuti Japan Open 2026. Bulu tangkis ganda putra Fajar Alfian mengapresiasi dukungan KBRI Tokyo dan masyarakat Indonesia di Jepang. Ia berharap dukungan tersebut menjadi tambahan motivasi selama bertanding. Fajar mengatakan persiapan dilakukan sejak berakhirnya Indonesia Open 2026. Ia juga telah setahun berpasangan dengan Muhammad Sohibul Fikri. Fajar berharap WNI di Tokyo dan berbagai fraktur Jepang hadir memberikan dukungan, kehadiran support dinilai mampu menambah semangat bertanding. Indonesia menurunkan wakil pada 5 sektor di Japan Open 2026. Turnamen ini menjadi salah satu ajang bergengsi BWF World Tour Level Super 750. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas di WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, Gunung Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 19.14 waktu Indonesia Tengah. Hingga kini status aktivitas gunung api tersebut masih berada pada level 2 atau waspada. Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, erupsi diawali letusan bertipe strombolian atau eksplosif lemah. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu sekitar 100 meter disertai suara dentuman dan lontaran material pijar di sekitar kawah. Pendengar, setelah letusan awal, aktivitas vulkanik berlanjut dengan aliran lava dari kawah utara. Lava mengalir ke arah utara, barat daya, dan selatan gunung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan material pijar setempat membakar alang-alang di sekitar puncak gunung. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitaro memastikan api telah berhasil dipadamkan pada Senin 13 Juli 2026 pagi. Menurut Abdul Muharis, personal BPBD Kabupaten Sitaro tetap bersiaga memantau perkembangan aktivitas gunung dan kondisi cuaca. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi kebakaran hutan dan lahan akibat erupsi. BNPB menyebut aktivitas masyarakat di sekitar Gunung Karangetang hingga Senin pagi masih berlangsung normal. Meski demikian, pemerintah daerah telah menerbitkan surat imbauan agar warga tetap meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta mematuhi seluruh rekomendasi yang dikeluarkan PVMBG. Warga dan wisatawan dilarang memasuki radius 1,5 km dari kawah 2 dan kawah utama serta area perluasan sektoral ke arah selatan barat daya sejauh 2,5 km. PVMBG mencatat aktivitas Gunung Karangetang mengalami peningkatan sejak awal Juli 2026. Meski demikian, tingkat aktivitas gunung api tersebut masih dipertahankan pada level 2 sebagaimana status yang berlaku sejak 11 Januari 2025. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Chatter siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar setiap informasi, untuk ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kidari mengatakan implementasi penggunaan bia diesel B50 masih berlangsung secara bertahap. Menurut dia, pemerintah menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mulai menjual B50 pada 1 Oktober 2026. Kidari mengatakan program mandatori B50 telah resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026, disertai masa transisi selama 3 bulan. Menurut Kidari, program mandatori B50 mewajibkan pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel atau berbasis minyak nabati. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan B50 secara nasional. Ini menjadi bagian dari strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional. Kidari menambahkan program dia biodiesel telah dimulai sejak 2008 melalui penerapan B2,5. Kebijakan itu kemudian berkembang secara bertahap menjadi B20, B30, B35, B40 hingga kini mencapai B50. Menurut dia, pemerintah memproyeksikan program B50 mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun sepanjang 2026. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menghentikan impor solar secara bertahap. Kidari juga memastikan kesiapan implementasi B50 dari aspek teknis maupun distribusi. Ini mencakup pengujian medis mesin diesel, kapasitas produk biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran dan distribusi. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh. Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kompung bahasa. Jangan malu, kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma suan bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

Selamat siang pendengar semua, senang sekali masih bersama saya Mitra Sinta dan rekan saya Hiona Sape. Pertanyaannya kita untuk mengakhiri program acara Dialog Interaksi Perhotelan Menyapa untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Ya pendengar, dan sebentar lagi di pukul 10 nanti kita akan menayangkan lagu Indonesia Raya dan Pancasila.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar tepat di pukul 10, saatnya kita untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape.

Ya, pendengar, kita akan masuk dalam penghujung acara kita dan kita akan masuk dalam program acara musik dan informasi untuk Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra dan Yona di RRI Pro 1 Rote.

0: Terima kasih.
1: Aduh, beta suka ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta soalnya tahu mau bilang apa nih.
2: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
1: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
2: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
1: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
2: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3 S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
1: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
2: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kulit yang sehat dan glowing tidak hanya dipengaruhi oleh perawatan dari luar, tetapi juga asupan nutrisi dari dalam tubuh. Pendengar, mengonsumsi buah-buahan yang kaya vitamin, mineral, antioksidan, dan kandungan air dapat membantu menjaga kesehatan kulit secara alami. Nutrisi tersebut berperan dalam melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, meningkatkan produksi kolagen, serta menjaga kelembapan kulit hingga tampak lebih cerah dan bercahaya. Pendengar, salah satu buah terbaik untuk kesehatan kulit adalah jeruk. Buah ini terkenal sebagai sumber vitamin C yang berperan penting dalam pembentukan kolagen, yaitu protein yang menjaga kulit tetap kenyal dan elastis. Selain itu, kandungan antioksidan pada jeruk membantu melawan efek buruk paparan sinar matahari dan polusi yang dapat mempercepat penuaan dini pada kulit. Pendengar, tak hanya jeruk, juga ada alpukat yang menjadi pilihan sangat baik untuk mendapatkan kulit glowing. Buah ini mengandung lemak sehat, vitamin E dan vitamin C yang bekerja sama menjaga kelembapan kulit sekaligus melindungi sel-sel kulit dari kerusakan. Konsumsi alpukat secara rutin dapat membantu kulit secara lebih lembut, halus, dan tampak lebih sehat. Pepaya dikenal memiliki kandungan vitamin A, vitamin C, serta enzim papain yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Nutrisi tersebut membantu proses mengenerasi sel kulit sehingga kulit terlihat lebih segar dan cerah. Pendengar, selain dikonsumsi langsung, pepaya juga sering digunakan sebagai bahan masker untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Pendengar, semangka juga merupakan buah dengan kandungan air yang sangat tinggi sehingga efektif membantu menjaga hidrasi tubuh dan kulit. Selain itu, semangka mengandung likopen, yaitu antioksidan yang dapat membantu melindungi kulit dari dampak paparan sinar ultraviolet. Kulit yang terhidrasi dengan baik cenderung terlihat lebih kenyal, lembut, dan bercahaya. Buah beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry juga memiliki manfaat besar untuk kesehatan kulit. Ketiga buah ini kaya akan antioksidan, vitamin C, dan senyawa alami yang membantu mengurangi stres antioksidatif pada sel kulit. Dengan mengonsumsi buah beri secara rutin, kulit dapat terlindungi dari kerusakan dini sekaligus mempertahankan tampilan yang lebih cerah dan sehat. Pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: mane? Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh? Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

0: selagi muda.
1: Lagu siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini. Tapi tetap pop.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat peran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program PK Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian yang tidak hanya memberikan santunan kepada peserta dan ahli waris, tetapi juga mendorong keluarga pekerja membangun usaha produktif agar mampu mandiri secara ekonomi setelah menerima manfaat jaminan sosial. Program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Bank NTB Syariah ini memberikan pelatihan pendampingan usaha serta penguatan literasi dan inklusif keuangan kepada 52 ahli waris peserta di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendengar, program PK merupakan inovasi BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang untuk membantu ahli waris membangun kembali kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha produktif. Melalui program ini, manfaat jaminan sosial diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga menjadi modal usaha yang mampu menciptakan sumber penghasilan yang baru sehingga keluarga peserta dapat bangkit dan mandiri secara ekonomi. Pendengar, saya pun menjelaskan PK merupakan implementasi nyata semangat Filio, di mana BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya hadir ketika risiko terjadi melalui pembayaran manfaat jaminan sosial, tetapi juga mendampingi peserta dan keluarganya agar kembali berdaya dan memiliki sumber kehidupan yang berkelanjutan. Saiful mengungkapkan bahwa manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat NTB. Sepanjang tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat sebesar 430,93 miliar untuk 50.000 klaim kepada peserta dan ahli waris di wilayah tersebut. Ya pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Pi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda, kolesterol sering dianggap sebagai musuh utama kesehatan. Banyak orang langsung mengaitkannya dengan penyakit jantung, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Kolesterol sebenarnya merupakan sel lemak yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hormon vitamin D dan membantu proses pencernaan. Masalah baru muncul ketika saat kadar kolesterol jahat atau LDL terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan kadar kolesterol baik atau HDL yang cukup. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami fakta yang benar agar tidak terjebak dalam berbagai mitos. Fakta pertama yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa semua kolesterol itu berbahaya. Kenyataannya, tubuh membutuhkan kolesterol dalam jumlah yang seimbang. HDL atau kolesterol baik berfungsi membantu membawa kelebihan kolesterol kembali ke hati untuk dibuang dari tubuh. Sebaliknya, LDL yang berlebihan dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi, yang perlu dijaga adalah keseimbangan kadar kolesterol, bukan menghilangkannya sama sekali. Fakta kedua adalah anggapan bahwa hanya orang gemuk yang memiliki kolesterol tinggi. Ini merupakan mitos yang cukup banyak dipercaya. Faktanya, orang yang dengan berat badan ideal dapat mengalami kolesterol tinggi akibat faktor keturunan, pola makan yang kurang sehat, kurang berolahraga, merokok, atau kondisi kesehatan tertentu. Karena itu, pemeriksaan kolesterol secara berkala tetap penting dilakukan oleh siapa saja, terutama setelah memasuki usia dewasa. Benar, fakta ketiga, banyak orang percaya bahwa makanan berkolesterol adalah satu-satunya penyebab kolesterol tinggi. Padahal, makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans justru lebih berpengaruh dalam meningkatkan kadar LDL dibandingkan dengan makanan yang mengandung kolesterol alami. Konsumsi makanan cepat saji, gorengan, dan makanan olahan secara berlebihan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kolesterol dibandingkan telur atau makanan laut yang dikonsumsi dalam jumlah wajar. Fakta keempat adalah anggapan bahwa jika tidak merasakan gejala, berarti kadar kolesterol masih normal. Faktanya, kolesterol tinggi sering disebut sebagai Sillian condition karena umumnya tidak menimbulkan gejala hingga terjadi komplikasi seperti serangan jantung atau stroke. Oleh sebab itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi cara terbaik untuk mengetahui kondisi kolesterol dan mengambil langkah pencegahan sejak dini. Pada fakta kelima, banyak yang mengira obat penurunan kolesterol sudah cukup tanpa perlu mengubah gaya hidup. Padahal obat akan bekerja lebih efektif jika disertai pola makan sehat, olahraga teratur, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, dan membatasi konsumsi alkohol. Perubahan gaya hidup tetap menjadi fondasi utama dalam mengendalikan kadar kolesterol secara dan menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Mendengar memahami fakta yang benar mengenai kolesterol sangat penting agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang keliru. Dengan menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, risiko kolesterol tinggi dapat dikendalikan. Pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat siang pendengar semua. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Rote yang telah menemani kami dari pukul 5 hingga pukul 10 lepas 52 waktu Indonesia Tengah. Saya Mitra Sinlai dan rekan saya Yona Sape pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan seperti biasa nanti di siang hari nanti pendengar akan ditemani oleh Kadina Yulianti untuk rangkaian program di siang hari. Pendengar, saya Mitra Sinlae dan Yona Sape pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, selamat siang. Senang sekali saya Alif Ndolu akan menemani Anda di Rote Siang ini hingga Rote Sore nanti. Dan kebersamaan kita hingga di pukul 17.30 nanti. Di Rote Siang hingga Sore dengan rangkaian acara. Sekarang ini obrolan literasi digital. Dan tentunya saya menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar, di pukul 12 kita masuk dinamika olahraga siang. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Selepas dinamika kita lanjut dengan Rote Siang ini, tentunya dengan obrolan dan juga di kebersamaan kita dilanjutkan dengan musik tradisional dan budaya hingga di pukul 14.30 kita masuk program acara 100% Indonesia, dan itu kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti acara 100% Indonesia berjaringan. Dan hingga di pukul 16.00 kita masuk Kentongan, itu informasi Kentongan masih dari portal kami rri.co.id. Hingga di pukul 17 kita kembali untuk masuk pada Warta Berita Korwil 6. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang di pukul 17.00 nanti. Hingga akhir kebersamaan kita di 17.30 nanti selepas Warta Berita Korwil. Am pendengar, itulah rangkaian acara Rote Siang ini. Hingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

Oh, kamu lagi-lagi dari kotak dan ya, kamu lagi-lagi sedang berbuat apa? Dan pendengar, psikolog tekankan kehadiran orang tua penting pada hari-hari awal masuk sekolah. Psikolog anak, remaja dan keluarga Arijani Lasmawati menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah sangat penting. Selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Arijani mengatakan masa awal sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak. Karena itu, anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman untuk dijalani. Ia mengatakan, pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi anak usia dini. Anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada awal masuk tahun ajaran baru. Menurutnya, banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak dan pola pendampingan yang diperlukan. Arjani memahami tidak semua orang tua dapat hadir karena kesibukan pekerjaan. Namun kondisi tersebut disebutnya dapat diatasi dengan melibatkan figur pengganti yang dipercaya anaknya. Dengan dukungan tersebut, anak diharap lebih percaya diri di lingkungan luar rumah, terlebih agar anak mampu menjalani masa adaptasi sekolah dengan baik. Ya, dan memang betul sekali butuh peran orang tua saat anak-anak memasuki hari pertama masuk sekolah, baik itu di tingkat TK, SD maupun SMA. Keterlibatan orang tua untuk mengantar atau menjemputnya di sekolah menjadi titik awal untuk anak berkembang. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan ya, selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Dan ya, hiburan musik pas kali kulakukan untukmu dari Seventeen. Selamat mendengarkan.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak? Nah, kau punya helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Matahariku dari Agnes Mo. Pas juga dengan cuaca siang ini yang lagi mendung. Ya, dan mendungnya juga tidak terasa di bursa saham kita Indonesia, yaitu IHSG berpeluang lanjutkan penguatan setelah rilis rating SPN S&P Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan bergerak naik dalam perdagangan hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Melanjutkan harga kenaikan IHSG pada penutupan perdagangan Senin kemarin sebesar 1,92% ke level 6037,84. Namun investor asing masih melakukan aksi jual saham dengan net sell atau jual bersih senilai 413 miliar rupiah. BNI Sekuritas mencatat saham yang paling banyak dijual asing adalah BBCA, MAPI, ASII, dan TINS, dan Dewa. Dari sisi eksternal, Fani mencermati kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan bursa saham di AS terkoreksi Senin kemarin. Sentimen pasar negatif setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kembali blokade terhadap pengiriman kapal Iran melalui Selat Hormuz. Trump juga mengatakan akan mengenakan biaya sebesar 20% terhadap seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz. Biaya itu disebut Trump sebagai biaya pengamanan untuk melintasi selat strategis itu. Di bursa saham Amerika Serikat, indeks S&P 500 turun 0,79%, Nasdaq Composite melemah 1,55%, dan Dow Jones Industrial Average berkurang 0,26%. Sedangkan bursa saham di kawasan Asia Pasifik ditutup beragam pada Senin kemarin seiring semakin panasnya konflik di Timur Tengah. Iran menyatakan menutup kembali Selat Hormuz di tengah klaim Amerika Serikat yang ingin menguasai selat itu. Selain itu, para investor memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed pada saat yang sama. Kekuatan Fed Kevin Warsh untuk pertama kalinya akan bicara di hadapan Kongres pada Selasa waktu setempat. Di Jepang, indeks Nikkei 225 melemah 1,9%. Di Korea Selatan, indeks Kospi anjlok 9%, sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,16%. ASX 200 Australia menguat 0,03%. TAIEX Taiwan menguat 0,06%. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan mendingan kita kembali ke hiburan musik.

Terima bungaku layu bermakna egoku. Lagu ini mengantar kita di menit yang ke-55 lepas dari pukul 11 siang ini. Dan tentunya lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di obrolan literasi digital untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dan pendengar, saya Alif Nulu pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.

Ya, benar tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Paris Garcia, please, you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards, Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me. And
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my

0: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
1: Last season I was last in the championship, but this
2: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
0: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
3: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
0: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari

0: memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protek RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat siang. Jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di Rote siang ini dalam program acara obrolan siang ini. Dan di obrolan siang ini kebersamaan kita kurang lebih 25 menit ke depannya hingga akhir kebersamaan kita di pukul 13.00 nanti. Dan juga pendengar, tentunya di siang ini saya hadirkan musik, hiburan musik untuk pendengar semua di siang hari yang lagi beraktivitas di kantor. Saya mengucapkan selamat beraktivitas, dan yang lagi nyantes, lagi nyantai di rumah, lagi istirahat, atau yang lagi menikmati makan siangnya, saya ucapkan selamat menikmati, dan semuanya semoga diberkati Tuhan. Ya, pendengar, saya hadirkan lagu dari Hello, Takkan Terganti.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Selasa 14 Juli 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini. Yang pertama, Bupati Rotendao dukung program Ananda Bersinar. Yang kedua, Gubernur NTT dukung gerakan ayah antar anak ke sekolah. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Jonas Ndolu.

0: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyatakan dukungan penuh terhadap optimalisasi sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan program Ananda Bersinar. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Rotendao Paulus Henuk sebagai bagian dari upaya bersama mencegah penyalahgunaan narkotika sejak usia dini. Bupati menegaskan aksi nasional anti-narkotika harus dimulai dari perlindungan anak melalui program Ananda Bersinar dalam bingkai ITSA di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, keberhasilan menciptakan lingkungan yang bebas narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, keluarga, sekolah, hingga komunitas.
1: Saya Paulus Henuk, Bupati Rotendao, menyatakan dukungan penuh terhadap optimalisasi sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan program Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersinar koba dalam bingkai ITESA di Kabupaten Rotendao. Melalui semangat persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama, mari kita wujudkan generasi yang sehat, tangguh, berkarakter, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
0: Bupati juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai tanggung jawab bersama demi melindungi generasi muda. Ia berharap semangat War on Drugs for Humanity mampu memperkuat komitmen mewujudkan Indonesia Bersinar serta Rotendao Bersinar menuju masa depan yang lebih baik. Kita ke informasi selanjutnya. Pedagang pakaian seragam sekolah di Kota Kupang mengeluhkan penurunan omset penjualan. Hal tersebut terjadi pasca pandemi COVID-19 hingga saat ini. Penurunan terjadi karena banyak orang tua kini beralih membeli seragam secara daring atau online. Salah satu pedagang yang sudah 30 tahun berjualan seragam di Pasar Oeba mengatakan sebelum pandemi pembeli selalu ramai menjelang tahun ajaran baru. Namun saat ini pembeli berkurang drastis. Dalam sehari dagangan yang laku hanya 1 hingga 2 potong. Penyebab utama sepinya pembeli adalah pergeseran kebiasaan berbelanja yang banyak orang tua memilih membeli seragam secara online karena dianggap lebih praktis dan mudah membandingkan harga. Sayangnya, tidak semua pedagang mampu mengikuti perkembangan penjualan online. Sebagian pedagang memilih tetap bertahan berjualan secara langsung di pasar karena lebih memahami cara melayani pembeli secara tatap muka. Meski omset menurun, menjelang tahun ajaran baru, suasana pasar masih terlihat ramai oleh anak-anak yang datang bersama orang tua untuk membeli buku hingga seragam baru. Bagi anak-anak, seragam baru menjadi penyemangat untuk memulai kegiatan belajar di sekolah. Pendengar, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id dan atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMAS. Komitmen tersebut ditandai dengan penertiban surat edaran gubernur sebagai tindak lanjut atas surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Komitmen itu disampaikan Gubernur NTT Melki Lakalena saat memimpin apel bersama aparatur sipil negara di halaman gedung Sasando, kantor Gubernur NTT, Senin 13 Juli 2026. Gubernur menjelaskan surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung pelaksanaan GAMAS sebagai bagian dari penguatan peran keluarga dalam pendidikan. Menurut Gubernur, kehadiran seorang ayah pada hari pertama anak masuk sekolah bukan sekedar mengantar, tetapi menjadi bentuk nyata keterlibatan keluarga dalam membangun karakter anak. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan semangat belajar, serta mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Selain itu, Gubernur kembali menegaskan pelaksanaan peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat. Ia meminta seluruh ASN menjadi teladan dalam penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, GAMAS dan gerakan jam belajar masyarakat saling melengkapi sehingga pendidikan karakter anak tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga menjadi budaya yang terus dibangun di lingkungan keluarga. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao, Anton Banepa, resmi membuka turnamen Fun Mini Oenale Cup 4 tahun 2026 di lapangan Getsemani Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Jumat 10 Juli 2026. Mewakili Bupati Rotendao, Anton menyampaikan bahwa penyelenggaraan turnamen yang diikuti 34 tim dari berbagai wilayah ini menjadi momentum memperkuat pembinaan sepak bola, menumbuhkan sportivitas, sekaligus mempererat persatuan antar pemuda. Turnamen juga dinilai memiliki makna istimewa karena berlangsung di tengah semarak Piala Dunia FIFA 2026. Pemerintah Kabupaten Rotendao memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Oenale Cup 4, termasuk anggota DPR RI Stefano R. Andrakus yang kembali menjadi sponsor utama. Dukungan tersebut dinilai sebagai wujud kepedulian terhadap pengembangan olahraga dan pembinaan atlet muda di Kabupaten Rotendao. Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan pertama oleh Anton Banepa didampingi unsur DPRD, TNI, dan Polri. Sebanyak 34 tim dibagi ke dalam 7 grup untuk bersaing memperebutkan tiket menuju babak 8 besar, semifinal hingga final. Penyelenggaraan berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas, sementara masyarakat dan supporter turut menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama pertandingan berlangsung, sehingga turnamen dapat menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, serta membangun karakter generasi muda melalui olahraga. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao dukung program Ananda Bersinar. Yang kedua, Gubernur NTT dukung gerakan ayah antar anak ke sekolah. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kembali bersama saya Alif dulu yang menemani Anda di ya masih di Rote siang ini dalam program acara musik tradisional dan budaya. Di acara musik tradisional dan budaya kebersamaan kita hingga di pukul 14.29 menit. Jadi kebersamaan kita kurang lebih 1 jam ke depan atau 60 menit ke depan dengan rangkaian informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik, lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur, baik itu lagu-lagu dari Rote Timur dan juga Flores dan Alor. Sehingga jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Rote. Saya hadirkan lagu dari John Seme, Tidengkal Loleba, mengawali kebersamaan kita di musik tradisional siang ini.

Dari John Semi, lagu didengkal oleh Baam merupakan lagu kebersamaan membangun Nusa Rote, Nusa Fuafuni dari berbagai nusak yang ada di Pulau Rote, baik itu dari Tidengkal, Lole, dan juga Ba'a serta Diurenggo. Dan itu dia pendengar, lagu Kebalai Tidengkal, Lole, Ba'a yang dinyanyikan oleh John Semi. Dan masih di musik tradisional dan budaya, untuk edisi hari ini saya hadirkan lagi lagu dari Bung Albert dengan Bae Sonde Bae, Tanah Timor Lebih Baik.

Itu dari Bung Albert mengantar kita di menit ke-45 lepas dari pukul 13. Dan pendengar, bagi masyarakat Kecamatan Amfoang, Kabupaten Kupang yang selama ini terisolir akibat putusnya jembatan Termano, merasa sangat bahagia jembatan tersebut saat ini dalam proses pembangunan kembali.

tersebut telah selesai. Salah seorang warga desa Manubelon, Amfoang Baradaya Gusti Lelon, mengatakan hampir 3 tahun sejak tahun 2021 lalu akses di desa kami sangat tertutup akibat putusnya jembatan Termanung. Pada musim hujan, jika terjadi banjir dan air laut pasang tidak bisa melewati jalur sungai. Aktivitas masyarakat harus berhati-hati ketika menyeberang sungai karena adanya bahaya binatang buas seperti buaya laut. Sementara hal senada juga disampaikan Markus Yakob Taek. Ia menegaskan seluruh aktivitas masyarakat jadi terhambat dan penuh dengan bahaya karena harus menyeberang sungai. Seperti di atau sebelumnya, Komandan Korem 161 Sakti Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono menegaskan khusus di wilayah Amfoang akan dibangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo dan Nun Pisa. Pembangunan akan dilaksanakan oleh personil Yon Sipur yang didatangkan dari Jakarta dan diperkuat personil kompi konstruksi dari Yon TP di wilayah NTT. Ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2026 mendatang. Dan ya, informasi ini supaya masyarakat di Amfoan tidak terisolasi lagi. Semoga kedepannya jembatannya kuat hingga masyarakat menikmatinya sepanjang tahun-tahun mendatang. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Dan yang saya hadirkan lagi satu lagu. Namun saya hadirkan lagu dari Timor dengan Odoben, lagu Timor Titin. Selamat mendengarkan.

Odoben, lagu Timor Tetun yang menghadirkan perpaduan sempurna lagu romantis dan juga hentakan musik modern yang energik. Lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang tulus, rindu yang mendalam serta harapan untuk selalu bersama dengan orang terkasih. Dan pendengar, kita berpindah lagi ke informasi. Dan informasi yaitu dukung Gamas dan optimalkan Pergub Pajak. Gubernur NTT minta ASN jadi teladan. Usai memimpin apel Harkopnas, Gubernur NTT Melquiades Lakalena menegaskan tiga komitmen Provinsi NTT, yakni mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah, mengoptimalkan Pergub jam belajar, dan mengenjot pelaksanaan Pergub nomor 13 tahun 2025 tentang pajak daerah. Terkait Gamas, Gubernur menyatakan Provinsi NTT mendukung melalui surat edaran Gubernur sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri RB AS

khususnya para ayah diberi kesempatan mengantar anak di hari pertama sekolah. Gerakan ini sederhana tetapi punya dampak besar. Ini wujud nyata dukungan pemerintah membangun keluarga. Dan ia juga mengingatkan Pergub nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat. ASN diminta menjadi teladan dengan menciptakan suasana belajar di rumah pukul 18.00 hingga 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan ASN harus jadi teladan. Kedepannya, ingin semua kegiatan pemerintah berhenti sebelum jam 6 sore dan dilanjutkan setelah setengah 8 malam. Pergub tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan PAD. Dengan PAD kuat, pemerintah daerah bisa membiayai pembangunan tanpa terlalu tergantung dana pusat. Dan setiap rupiah dari pajak, lanjut dia, beliau akan dikembalikan ke masyarakat melalui infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemprov NTT optimis pelaksanaan Pergub nomor 13 tahun 2025 jadi langkah strategis wujudkan tata kelola pemerintahan lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan ya, lagu dari Tanah Timur tadi sudah diputarkan, dan juga dari Rote. Sekarang kita berpindah ke lagu Flores daerah Bajawa dengan lagunya Ikimia dari Delon RMXR. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, tepat pukul 14 kita masuk cek fakta. Dan cek fakta untuk siang ini saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judulnya Hoax Bahlil Mundur dari Golkar. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Namun, faktanya pendengar klaim tahu perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah informasi tidak benar atau hoaks. Bahlil Lahadalia masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil Lahadalia tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adi S. Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk siang ini. Kita kembali ke musik tradisional dan budaya.

0: Arjana Nicholas.
1: Ya, lagu dari Flores, Putar-Putar Kopi, adalah lagu yang biasa digunakan untuk pesta adat. Dan juga Putar-Putar Kopi ini lagu yang banyak digandrungi oleh para pendengar yang suka lagu-lagu daerah, khususnya dari Flores dan yakni Bajawa. Saya hadirkan untuk pendengar semua di sore, siang menjelang sore ini.

Ro. Lagu dari Hiro Bana yang kini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 dan pendengar saya Alif Ndolu serta operator teknik yang bertugas ada Bung Dens Bunga. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote siang ini, saya mengucapkan selamat siang, selamat menjelang sore, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan bye-bye.

0: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat siang menjelang sore ya. Dan pendengar, kita berpindah ke acara yang berikut, yaitu 100% Indonesia. Dan di 100% Indonesia kita akan merilai Pro 1 Kupang untuk mengikuti acara 100% berjaringan nasional. Sehingga dari studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Selamat mendengarkan.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pasti terus menemani Anda di menit yang ke-30 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Berdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya gak mau di-compare ya?
1: Enggak dong. Gak ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing.
0: Oh,
1: punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan?
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia. Oh, kenal kayak kenal aja ya.
1: Pasti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus mah kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh, iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan? Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara, mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio. Benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, bener ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas,
1: yes,
0: ya sih? Supernova gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya si Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Oke.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo, halo Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.

0: ini aja sih beda tahun, iya beda, oh beda bulan, beda bulan.
1: Oh beda bulan sama tahun, tahun ya.
0: Mm-hmm. Tahunnya 89.
1: Oh berarti seumuran sama saya
0: itu ya,
1: sama Mas aku, Dede.
0: Iya, aku sama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
2: Nanti jam 2 siang.
0: Mas Aris. Sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa yeah. juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah D. Lestari.
2: Atau Mas Faris punya cerita sama D. Lestari dulu, dengerin apa lagunya,
0: dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu
1: malaikat juga cinta, tahu ya. Hmm. betul
0: itu
1: betul.
0: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya ya. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya, itu apa ciptaannya itu, siapa gitu aja.
1: Ciptaannya dia lah.
0: Tanya dia sendiri ya.
1: Iya.
0: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
0: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti ke Batu.
2: Oke. Terima kasih Mas Faris.
0: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
0: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
0: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Mm-hmm. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
1: Terima Ika. Kasih. Sama-sama, makasih Mas Waris.
2: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Uncle.
3: Halo.
2: Iya, iya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
2: Eh, Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
2: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan sih.
2: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan gitu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
2: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
2: Kita tampung gak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single?
3: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
2: Iya. Yeah.
3: Oh, boleh titip salam Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Bang Binjo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Kak Sofio Dila. Salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Iksan sama Bang Deddy.
2: Oke, okay. terima kasih
1: banget Pak Gazi.
2: Yang Gazi. Kita
1: cuma tadi bersalam memang.
2: Bener.
1: Dia salam ke Benijo.
2: Coba. Bang Benijonya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
2: Halo Bang Beni.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Mbak Dede, Bung Dede salam kenal ya Pak Dede.
2: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
2: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapat 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
2: Pokoknya ya, dari Manado ini.
4: Ini cuma orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
1: Belum.
2: Nanti jam 2, jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Iya.
4: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Bang Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
2: Siap, terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.

0: Nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga di relay ya, semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Memani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ini ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 27 912, atau juga
0: atau telepon
1: 021 344 1499, dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya. Pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi, RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: dengan kita. Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-ndreg ini nelfon sama Mbak Deni. Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak Deni, panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Ya. Amin.
1: Mbak Deni, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak,
2: mama
1: lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya, loh. Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Jadi pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris,
2: okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Jadi 3 bulan persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul. Kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya?
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak D sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi,

0: Dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
1: Ikut
0: ya,
1: sama label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
0: jelas ya.
1: Kebaca
0: ya.
1: Gitu.
0: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
1: Banyak banget.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total Mbak Deni berkarya. Mm-hmm. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
1: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun.
0: Oh.

0: tahun untuk karya musik, tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album, lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya, artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
1: Ke-21.
0: Wow. Kedua-dua. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
2: Jauh banget sama album solo ya.
1: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
2: Iya.
0: Buku beneran. Ini
1: sampai 21 buku sekarang.
2: Secinta itu berarti ya sama nulis ya, Mbak ya.
0: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
2: Betul.
0: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
2: tapi berkarya saja,
0: selebrasi. Betul.
2: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
2: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
1: Kita sapa ya.
3: Halo.
1: Halo, Bang Hanafi.
2: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
1: Kita beralih ke Albert ya.
2: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
1: Dicoba kembali ya.
2: Terputus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
1: Betul. Dicoba kembali di...
2: Lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
0: Iya dong.
1: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama, sekarang comeback lagi gitu ya.
2: Selain bersyukur dan juga...
1: talenta tadi ya.
2: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
0: Iya. Jadi... almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
2: ya.
0: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
2: Enak ya kalau punya talent banyak gitu ya. Aku lagi pengen ini
0: cepet-cepet ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
2: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
0: Nah, jadi mau bikin apa hari ini? Bikin apa?
2: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
1: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya.
0: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya.

0: ada dinulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget, ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
1: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
0: Nggak apa-apa.
2: Bukan tujuan ya.
0: Tapi bukan tujuan.
1: Iya, kalau kita sukanya tampil ya.
2: Agak banci tampil kalau kita soal.
0: Agak banci tampil ya.
1: Oke, nanti kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021-344-0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarada dan juga
0: Firdaus. Yeah. Dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja.

0: Tapi ngomong-ngomong Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah thank you, sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung.
1: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta.

0: Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?

itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu. So

0: Rapi Jali.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
2: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih.

0: Saya yang recto verso, dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Keren banget loh ini. Masih ingat loh semua karya-karyanya, iya, tahun berapanya. Masih ingat ya Mas Dea?
2: Tadi juga saya notice itu.

0: Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Del Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari?
1: Yeah.

0: makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
0: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice. Itu di notes banget ya.
2: Iya, betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
2: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
2: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya, kan? Aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
0: Bisa.
2: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
2: Oke. Mari sekali kita nanti sambung lagi ya.
0: Mari.
2: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu. Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Oh, ini enggak mudah-mudahin beneran SD.
0: Nah, tapi masih

0: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Aduh.
2: Oke, kalau begitu, Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
1: Ya, ini challenge segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini.

0: Challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu Hujan di Bulan Juni, karena memang ya Mbak Ade kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang ya. Gitu kan ya. Jadi bisa gak ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi, gimana
1: tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di Bulan Juni
2: lagunya itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah gimana tuh coba, dari puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita menanti
2: ke puisi. Kita udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti
0: produser kita nih gimana.
1: Tapi kita menanti
2: baca puisi.
1: Coba.
2: Oke.

0: Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
2: Boleh.
0: Coba.
2: Okay. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener. Jadi, jadi produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Din ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan melanjut. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Teh Dinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Teh Dinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede
0: Iksan. Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Mbak De.
4: Hai,
3: hai. Hai, tadi dengar di Tangsel.

0: Dengerin tadi Indah.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Oh, cakep Teh Dinda. Mau tanya apa nih Teh Dinda?
1: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
2: Terus dipuisiin.
1: Ini Mas, karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak Deni kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu? Mestinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
2: jadi lagu dari buku
3: menjadi lagu. Sebetulnya itu sih pertanyaannya.
2: Oke, Teh Dinda. Terima kasih.
1: Terima kasih, Teh Dinda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia,
2: Bapak. Bapak, itu pertanyaannya. Artinya
3: pendengar RRI itu kok pada tertib?
2: Iya. Jadi dia memang udah tahu.
3: Tutupnya lengkap.
2: Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
3: Hebat.
2: Gimana Mbak? Okay.
3: Jadi apa namanya, kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
2: Yes,
3: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
2: Jadi memang udah di situ, memang udah di jalannya.
0: Di situ, yes. Ya saling berkaitan, yes. Ya.
2: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata
3: Bade
2: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
0: Halo Ayu.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ayo langsung pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
3: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget ya, lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mana hak kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri.
2: Oke, salam buat semua aja ya. Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana tuh Mbak De?
3: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
2: Betul,
3: ya kan?
2: Sama
3: yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, sampingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi

0: hak cipta kita. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya, di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong, dan saya tanda tangan di kertas aja. Gitu loh.
1: Oke. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
2: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Badi, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak terasa satu jam kita ngobrol. Sebenernya
2: masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Badi sendiri ya. Betul.
2: Kira-kira ada yang mau disampaikan Badi buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
2: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
2: Betul.
0: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
2: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
2: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara
0: buku puisi, betul.
1: Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
2: Oke, kalau begitu.
1: Terima kasih
2: banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih.
2: Iya, sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
2: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilis kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
2: Boleh deh kalau
1: langsung
2: gitu.
1: Soalnya tadi udah nyampe sini.
2: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi,
2: Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
2: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
2: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Berdaus.
2: Aku Santarore.
1: Kita pamit.

dari Kupang. FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1
2: Kupang sore ini.
1: Row 1 kanal

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Medi Pro 1 RR Kupang. Ya, sesi terakhir untuk kebersamaan kita di hari ini ya, di Kupang sore ini ya, di Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda. Kita jelang nanti di pukul 17. Warta Internet Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Matambua untuk edisi hari ini ya. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penemuan kasus aktif menjadi kunci percepatan eliminasi kusta. Langkah ini sekaligus memutus penularan dan juga mengurangi risiko kecacatan pada pasien. Pasien yang segera terdeteksi dapat langsung memperoleh pengobatan secara gratis. Penanganan cepat diyakini mampu menghentikan penyebaran penyakit lebih efektif. Kusta merupakan penyakit akibat infeksi bakteri, bukan kutukan. Dan diingatkan untuk masyarakat agar tidak lagi memberikan stigma kepada penyandang kusta. Banyak penderita terlambat terdeteksi hingga mengalami kecacatan saat memulai pengobatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya eliminasi kusta di Indonesia. Strateginya satu, yaitu temukan sebanyak-banyaknya kasus, lalu segera diobati agar penularan berhenti. Semakin banyak ditemukan, semakin banyak pasien disembuhkan, seperti itu. Indonesia menemukan sekitar 14.000 hingga 15.000 kasus baru kusta setiap tahunnya. Namun angka ini diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya di masyarakat. Pemerintah berencana memberikan apresiasi kepada puskesmas yang berhasil menemukan kusta. Pemerintah berencana memberikan apresiasi kepada puskesmas yang berhasil menemukan kasus kusta terbanyak ya. Kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan deteksi dini di berbagai daerah. Ini informasinya pendengar dari rri.co.id yang saya bagi untuk Anda mengenai Menkes yang menekankan deteksi aktif percepat eliminasi kusta nasional.

lulus tapi masih bingung juga minimal kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, ber

0: buat rekan kerja yang lagi sama-sama menikmati aktivitas di kantor.
1: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang sore ini dan pendengar, kembali satu informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mengingatkan masyarakat di Provinsi NTT untuk mewaspadai potensi kekeringan meteorologis yang diperkirakan terjadi pada periode Dasarian 2 Juli 2026, yaitu sampai tanggal 20 Juli nanti ya, sampai tanggal 20 Juli 2026. Ini peringatan disampaikan oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 3 melalui Surat Peringatan Dini Cuaca dan Iklim. Dan pendengar, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3, Cahyo Nugroho, mengatakan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur kini telah memasuki musim kemarau, sehingga potensi kekeringan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat. Dapat disampaikan bahwa seluruh wilayah NTT sudah memasuki periode musim kemarau. Adapun daerah-daerah yang perlu menjadi kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dapat dilihat di lamannya BMKG ya. Jadi kita perlu tetap waspada ya dengan informasi ini. Jadi disebutkan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim kemarau. Meski demikian, masih terdapat peluang hujan ringan di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Untuk periode 11 sampai 13 Juli 2026 itu sudah kita lewati dengan hujan ringan yang terjadi di Rotendao, di Flores, dan Kabupaten Kupang. Pada periode yang sama, angin kencang berpotensi terjadi di Sabore Jua, Rotendao, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang. Kemudian pada 14 sampai 16 Juli, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Rotendao, Sabore Jua, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Alor. Potensi angin kencang masih berpeluang terjadi di Sabore Jua. Sedangkan tanggal 17 sampai 20 Juli, angin kencang itu masih berpotensi terjadi di Kota Kupang, ya. Ini kita waspada. Kabupaten Kupang, TTS, Rotendao, Sabore Jua, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Alor. Jadi tidak ada wilayah di NTT yang masuk kategori waspada, ya, siaga maupun awas untuk peringatan dini curah hujan tinggi. Oke, ini informasinya. Jadi peringatan dini kekeringan meteorologis ini, sebagian besar wilayah NTT justru berpotensi mengalami kondisi waspada hingga siaga ya, kekeringan meteorologis ya. Oke, informasinya untuk Anda di menit yang ke-32 dari pukul 16.00.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
3: Suruh pergi, mau kamu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Grup Musik Kotak Beraksi. Satu informasi, pendengar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika mencatat jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Franseda Kabupaten Sika selama semester 1 2026 mencapai 2127 orang. Pada periode Januari sampai Juni 2026 jumlah pengunjung telah mencapai 2127 orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah pengunjung sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 1234 orang. Adapun jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar secara kumulatif sejak 2019 hingga Juni 2026 itu mencapai 1206 orang. Peningkatan kunjungan perpustakaan Franseda pada semester pertama 2026 didorong oleh berbagai inovasi layanan dan program literasi yang semakin mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa. Perpustakaan juga menyelenggarakan eksekutif kelas selama 2 jam di Aula Franseda Kabupaten Sika dengan menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah daerah, pimpinan DPRD, Forkopimda, pegiat literasi dan sains, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, layanan literasi diperluas juga melalui mobil perpustakaan keliling yang menjangkau sekolah dan juga desa. Lomba bertutur bagi siswa SDMI, pembentukan pojok literasi dan juga kafe literasi di ruang publik. Ya, terus berbagai program juga digelar bertujuan menjadikan perpustakaan itu sebagai pusat belajar, pusat informasi, pusat inovasi, sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Ini informasi yang terakhir, pendengar, di jumpa kita untuk edisi hari ini dari antaranews.com. Mengenai Perpustakaan Sika melayani 2127 pengunjung pada semester 1 2026.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore Selasa 14 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat, masyarakat berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Perum Bulog Kancap Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat, masyarakat berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Laporan Vence Zakarias, RRI Kupang.
2: Bagi masyarakat Kecamatan Amfoang yang selama ini terisolir akibat putusnya jembatan Termanu, merasa sangat bahagia jembatan tersebut saat ini dalam proses pembangunan kembali oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar sebelum musim hujan mendatang pembangunan telah selesai. Salah seorang warga Manubelon Amfoang Barat Daya, Gusti Lelo, mengatakan hampir 3 tahun akses di desa sangat tertutup. Apalagi pada saat musim hujan, jika terjadi banjir dan air laut pasang tidak bisa melewati jalur sungai. Selain itu, adanya bahaya binatang buas seperti buaya laut mengakibatkan aktivitas masyarakat harus hati-hati ketika akan menyeberang sungai.
3: Nampuang pesisir pantai, kami aksesnya sangat tertutup. Dan kalau kami memelintasi jembatan ini, kalau kami dengan kendaraan bermotor, itu kami pengeluaran bisa satu kali saja bisa 100 atau 200. Kalau kita datang kalau banjir yang pas-pasan itu 100, tapi kalau banjir lebih di batas, tapi karena kebutuhan ekonomi atau pendidikan, kami bisa kasih keluar uang sampai 200.000, seperti 1.000.
2: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Markus Yakob Taek. Ia menegaskan seluruh aktivitas masyarakat jadi terhambat dan penuh dengan bahaya. Pasalnya harus menyeberangi sungai. Ia pun berharap dengan pembangunan kembali jembatan Termanu dapat membuka akses transportasi bagi desa-desa di wilayah Empuang.
4: Ini dua kali, Termanu dan Kapsali. Karena kalau musim hujan, kami tidak bisa menyeberang. Terakhir, kami harus sepeda. Sudah karena ulang riset nang atas kami. Jadi karena kalau musim hujan tak lebih sendiri. Jadi kami masyarakat tidak bisa bergerak. Kami harus di rumah saja. Jadi untuk sembako apa-apa kami bagaimana?
2: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono menegaskan khusus di wilayah Amfoang akan dibangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunpisa. Pembangunan akan dilaksanakan oleh personil Sonipur yang didatangkan dari Jakarta dan diperkuat personil Kompi Konstruksi dari YONTP di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2026 mendatang.
1: Perum Bulog Kancap Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton. Laporan Kristiandi Mau, RRI Atambua.
5: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan memperkuat ketahanan pangan dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran melalui skema penyerapan beras dan gabah kering dari petani lokal di Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Melaka. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua Arlan Mtheo menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedobo. Sentosumu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Arlan menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000, sementara untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lanjut Arlan, hingga saat ini Bulog Kantor Cabang Atambua telah menyerap beras mencapai 775 ton dengan target 950 ton hingga akhir tahun 2026. Dan gabah kering panen atau GKP saat ini telah terrealisasi sebanyak 35 ton.
6: Untuk penyerapan beras pengadaan dalam negeri, khusus untuk Kabupaten Belu, Kacapatumbua, Penumbuh di Kabupaten Belu, Titiu, dan Malaka. Penyerapan beras pengadaan lokal ini saat ini sudah berjalan dan masih terus berjalan sampai dengan akhir tahun dengan target 950 ton untuk Kacapatumbua. Dan saat ini sudah realisasinya, sudah untuk berasnya sudah 775 ton dan akan tetap berjalan sehingga akhir tahun. Begitu juga dengan GKP, gabah kami punya sudah 35 ton dan masih terus berlanjut lah sampai akhir tahun.
5: Menegaskan beras yang diserap dari masyarakat memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan pemantauan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. Dari Atambua, Kristen Imau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Memasuki masa tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Selengkapnya Delvin Wandi, RRI Kupang melaporkan.
1: Salah satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apola Stationery, mengaku kewalahan melayani membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apola Stationery, Valen Apola, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan sebelumnya. Untuk menarik minat konsumen, Apola Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, ballpoint, buku, penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
2: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat rame, udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 19 ya, tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi. Kalau ketersediaannya kita pasti ada, karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun. Jadi kita jauh hari itu kita udah stok. Khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
1: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yedim Bura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
3: Kalau beta pun harapan, meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sana dibebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
1: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya di Kabupaten Lembata mulai menunjukkan hasil positif. Selain menjaga kelestarian sumber daya laut, sistem yang mengadopsi kearifan lokal tersebut juga dinilai mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selengkapnya laporan di Karus Kota RRI ND.
4: Penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau yang diberi nama MURO oleh masyarakat Lembata dinilai mulai memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga kelestarian ekosistem laut, sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederica Rambu, mengatakan manfaat tersebut mulai dirasakan masyarakat saat kawasan konservasi pertama dibuka sesuai kesepakatan bersama.
5: Mereka sudah sekali buka MURO, hasil tangkapannya itu cukup banyak, dan ikan yang mereka dapat itu kualitasnya bagus, mereka sangat senang.
4: Menurut Frederica, peningkatan hasil tangkapan tersebut membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi nelayan, ketersediaan ikan yang lebih baik juga diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga di wilayah pesisir. Ia menambahkan, Plan Internasional Indonesia bersama mitra lokal akan terus mendampingi masyarakat agar sistem MURO dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Bulog Kalabahi menyalurkan bantuan pangan kepada 37.379 penerima di Kabupaten Alor dengan realisasi distribusi mencapai 100% hingga Juni 2026. Laporan Stefani Libu, RRI SP Alor.
6: Perum Bulog Cabang Kalabahi menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026 di Kabupaten Alor. Sebanyak 37.379 penerima bantuan pangan di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan telah menerima bantuan dengan realisasi mencapai 100%. Pimpinan Perum Bulog Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengatakan total bantuan yang disalurkan meliputi 747.580 kg beras dan 149.516 liter minyak kita. Seluruh distribusi dan administrasi penyaluran telah rampung pada 30 Juni 2026.
7: Untuk dua alokasi Februari-Maret ini, kita salurkan ke 37.379 jiwa atau PBP sekabupaten Alor. Jadi itu tersebar di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan.
8: Berarti menyeluruh ya, 18 kecamatan.
7: Jadi data yang kami pakai data DTSN dari Kemensos. Jadi berdasarkan penugasan dari Bappanas, data PBP ini yang kami pakai untuk kami salurkan.
6: Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Bulog Kalabahi juga tengah mempersiapkan penyaluran bantuan pangan tahap berikutnya untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, sembari menunggu pembaruan data penerima dari pemerintah pusat.
7: Data mungkin akan diperbarui lagi, jadi kami juga lagi menunggu data dari pusat. Mungkin sekitar dalam minggu ini ada rapat koordinasi menteri, dan itu mungkin dalam minggu ini juga datanya sudah keluar. Ya mudah-mudahan tidak berubah datanya, masih sesuai.
6: Stefanus berharap pembaruan data penerima segera diterbitkan, serta dukungan pemerintah desa dan kelurahan terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan pangan dapat berlangsung lancar dan tepat sasaran. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Warga Desa Dua Laus, Kabupaten Belu yang mengalami kesulitan air bersih saat ini terjawab dengan adanya unit sumur artesis. Laporan Ferdi Asi, RRI Atambua.
9: Masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sampai saat ini masih mengeluhkan betapa sulitnya bisa memperoleh layanan air bersih. Warga Desa Dua Laus Belu, Yohanes Rangga, cukup mengeluhkan kondisi yang terjadi. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, terpaksa harus menimba air jauh ke lokasi sungai ataupun memanfaatkan unit sumber gali yang ada jauh dari perkampungan. Sementara menjawab persoalan kekeringan pemerintah sejak tahun 2017 lalu, sebenarnya telah membangun unit sumber artesis tepatnya di sebelah ruas jalan Lakafean Desa Dua Laus, namun penyediaan sarana air bersih dimaksud terkesan basir. Bagaimana tidak, suplai air bersih hanya beberapa waktu dengan instalasi perpipaan sambungan rumah terpasang, namun tidak lagi mengalirkan air. Pemerintah bersama warga dalam beberapa pekan terakhir sudah melakukan upaya perbaikan khusus pada mesin genset pembangkit untuk operasional dari layanan sumur artesis. Alokasi dana desa digunakan untuk perbaikan mesin juga perbaikan perpipaan sehingga sudah bisa mengalirkan air membantu melayani kebutuhan warga.
10: Lalu mereka air ini, air yang kita punya, yang air sumur bor ini di alih ke Unhan, itu airnya mereka ambil air karena air tidak jalan. Desa ada dana desa untuk sumur, untuk beli dia punya apa mesinnya. Sekarang itu yang sudah berjalan sekarang, dan kemudian kami sama-sama dengan Bapak Penjabat untuk ya semua itu pipa-pipa yang rusak dong itu disambung kembali.
9: Sementara penjabat kepala desa persiapan Lakafean Narsinarus mengatakan untuk persoalan air bersih khusus di dusun Lakai Kiri sudah bisa terjawab. Operasional layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun persis di samping desa persiapan Lakavehan sebelumnya tidak berjalan. Hal ini diakibatkan kerusakan mesin dan sudah diperbaiki. Ia mengatakan pengelolaan air bersih sempat oleh PDAM Belu melalui kerjasama Unhan Benboy Atembua dengan menggunakan mesin pembangkit. Seiring kerjasama sudah tidak berjalan, akhirnya mandek pelayanan. Ia menyebut walaupun tidak setiap hari mengalir, dalam 2 bulan terakhir warga dusun sudah bisa menikmati layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun pemerintah.
11: Dia beberapa tahun kemarin memang itu ya karena mesinnya waktu itu rusak. Mesinnya rusak. Kemudian beberapa tahun belakangan ini itu difungsikan kembali karena itu dibantu oleh PDAM. Kebetulan waktu itu PDAM itu kerjasama dengan Wuhan karena Wuhan membutuhkan air bersih di sana. Sejalan waktu berjalan, kebetulan PDAM juga kan tidak punya mesin sendiri waktu itu Pak. Mereka pinjam dari orang punya mesin. Katanya dia setelah kita konfirmasi dengan PDAM waktu itu. Lalu pinjam mesin itu ya lumayan mahal untuk dibayar sebulan. Waktu itu karena masih kerjasama dengan Unhan, itu masih bisa digunakan. Nah, setelah Unhan putus karena mereka punya sumber air sendiri, ya sekarang PDAM ya kembalikan itu mesin karena tidak sanggup untuk membayar bulanannya. Lalu kalau misalnya mengharapkan iuran dari masyarakat itu juga tidak cukup, belum tentu juga untuk ini.
9: Betul.
11: Nah, sehingga waktu itu sudah. Akhirnya kemarin, di tahun 2026 ini kemarin, coba kita omong dengan Desa Dua Laos, ini untuk coba kita bisa beli.
9: Talangi lah.
11: Talangi. Akhirnya sudah. Sekarang sudah. Mesinnya sudah. Sudah. Kita sudah pakai berapa, 1 bulan, 2 bulan belakangan ini.
9: Ia menyebut walaupun tidak setiap hari mengalir, dalam 2 bulan terakhir warga dusun sudah bisa menikmati layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun pemerintah.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat, masyarakat berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Perum Bulog Kancap Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Entikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
12: Demikian rangkaian informasi dari RRI.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, suasana sore ini sangat bersahabat ya. Selamat menikmati bersama orang-orang terkasih, dan ini memang sangat pas ya waktunya untuk keluarga ya. Menikmati suasana sore bersama keluarga, ditemani secangkir kopi, secangkir teh. Selamat menikmati. Dan pendengar, akhir dari Warta Inti Sore Perjaringan tadi, akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Saya mohon pamit, ada rekan Vero yang akan menemani Anda selanjutnya sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kupang sore ini.
3: Pro 1 kanal

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

salah satu desa unik yang ada di Bali. Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

semua yang saat ini sedang beraktivitas sambil mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Di saat ini saya Nica Kukun dan ada rekan Dance Bunga yang menemani Anda di Rote sore hingga malam nanti ya. Iya, kita awali kebersamaan kita dengan sore ceria. Dan langsung saja saya mau berbagi informasi untuk Anda pendengar. Kemenkes percepat akses obat melalui evaluasi teknologi mandiri. Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan menerapkan mekanisme penilaian teknologi kesehatan mandiri untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan, dan teknologi medis inovatif. Melalui skema ini, akademisi, industri kesehatan, organisasi profesi, rumah sakit, hingga kelompok pasien yang mengajukan penilaian teknologi kesehatan secara mandiri dengan menyertakan bukti ilmiah. Kepala Badan Kebijaksanaan Pembangunan Kesehatan Kemenkes

Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda di acara kita musik di acara kita sore ceria ya, maksud saya. Presiden IPC dukung inisiatif kemanusiaan Natalia Tejaha. Maksud saya Tejaja ya. Pendengar, Presiden Internasional atau IPC Andrew Parsons menyatakan dukungan terhadap gerakan Celebrities Talk for Para Athletes dan Maria Menkoi Last Wish Foundation yang digagas tokoh asal Indonesia Natalia Tejaja. Dukungan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan 1 tahun 100 CTFP pada 11 Juli 2026. Ya, Parsons mengatakan dukungan itu didasari kesamaan visi antara IPC dan CTFP dalam mendorong terwujudnya dunia yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Sebagai presiden IPC, ia memimpin organisasi yang menaungi 185 National Paralympic Committee di seluruh dunia. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jao, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Jao, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi sudah terdengar. Pesta adat semula.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama, sah. Saya juga mau pergi sana, Jao.
1: Oh, begitu kah? Nah, mari sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat ya. Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jao, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jao. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengar Jao Erwin lewat. Saya dah tegur, cuma Jao terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Teh Jao. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jao ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah ni.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jao. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebidang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tiba waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah suara bakar itu hutan, kau mau buat kebun baru. Singkat cerita Jao, suara senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: Wah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan depo istri dan juga beberapa pekerja

0: waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Jao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah, Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiusora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul, Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai, Jao, dirasa kita sudah sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul, Jao. Ayo.

0: Valente, Valente. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket ke Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih. Antri apa?
4: Ah, berisik buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetep.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar orang-orang nggak mau maju.
2: Ah, yang mana nggak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Sebelum 2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, saya masih menemani Anda di Rote malam ini dan saya punya satu informasi budaya untuk Anda. Festival Hus Rote, maksud saya Festival Hus Ndeu, perkuat pelestarian budaya dan pariwisata Rote Ndeu. Pemerintah Kabupaten Rote Ndeu terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan Festival Hus Ndeu di Desa Tasilo, Kecamatan Luaholu pada Kamis 9 Juli 2026. Ya, festival yang menampilkan parade kuda hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM ini menjadi upaya memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dan perekonomian daerah. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca ya di portal kami rri.co.id. Dan nanti di pukul 20, pendengar, jangan lewatkan warta berita ya, Pro 3.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian Jai memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jai merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngadas saja. Namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan Pemkot Cirebon mendorong kebangkitan koperasi melalui penguatan tata kelola produktif. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira, RRI Cirebon.
2: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon mencatat terdapat 226 koperasi aktif serta 22 koperasi kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional penguatan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, Elmi Masruroh, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan melalui pengawasan, pelatihan, hingga mendorong koperasi memiliki unit usaha produktif agar tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam.
3: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawasnya juga koperasi-koperasi itu, dan benar-benar aktif gitu. Nah, itu nanti yang akan diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain itu dari bidang koperasi.
2: Elmi menambahkan keterbatasan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan koperasi di Kota Cirebon. Sementara itu, Bendahara Koperasi Angkasawan RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio, mengatakan koperasi yang dikelolanya hingga kini tetap aktif melayani anggota melalui layanan simpan pinjam dan usaha toko. Menurutnya, kemudahan proses simpan pinjam, bunga yang lebih ringan, serta pembagian sisa hasil usaha atau SHU menjadi alasan anggota tetap memilih koperasi.
4: Tentu program Pemdes Merah Putih itu sangat positif ya. Saya sendiri berharap banyak pada Kopdes ya, karena banyak di beberapa desa itu terutama di Kota Cirebon yang cukup tertinggal ya. Jadi dengan adanya Kopdes yang mungkin sejauh ini ya yang saya pernah pantau itu ada juga yang benar-benar di pelosok itu yang benar-benar sangat membantu masyarakat.
2: Kristiantio berharap program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat menjadi angin segar bagi perkembangan koperasi di Indonesia dengan catatan dikelola secara profesional dan

0: sudah berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
2: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
1: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse Kriminal Komponen Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KNIP PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
4: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
6: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya, kelas 1, untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
4: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
8: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
9: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
10: Apanya?
9: Apa aja tadi MPLS-nya?
10: Bapak tepuk tangan.
9: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
10: Apa? Ada nyanyinya lah.
9: Kayak apa nih, Pian Nano? Sekolah hanya masuk nih, senang kah? Kayak apa persen sekolah hanya turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
8: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
7: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
8: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
3: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
10: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli.
10: Bersama-sama
12: dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Resik, indah, dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Kolil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah sudah pecah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang
17: salah.
16: Ya, tadi Gus
17: mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang
16: terungkap? Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya, Mas ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
0: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olisee, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
17: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: satu kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
3: Tapi kalau

Salam, selamat malam pendengar setia mimbar agama Kristen dimanapun saudara berada. Kesempatan yang baik ini kita akan ada dalam berjumpa lagi dalam kegiatan ini. Dan sebelum kita ada dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terpujilah namamu. Sebab karena kasih sayangmu yang besar yang melingkupi kami semua, sehingga kami boleh ada pada saat ini dalam segala situasi dan keadaan kami dengan baik. Saatnya kami membaca sebagian dari firman Tuhan yang jadi renungan kami malam ini. Kami berdoa supaya kami diberkati, diberi hikmat untuk memahami firman Tuhan. Kami berdoa untuk pendengar, Tuhan Yesus memberkati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, satu bagian yang menjadi renungan untuk kita pada kesempatan ini saya pilih dari surat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Saya ulangi, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian firman Tuhan. Diberkati tiap orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang disebut berbahagia. Shalom Bapak Ibu, sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Tulisan dari Rasul Paulus ini pada kesempatan yang baik ini membuat kita berhenti sejenak dan mundur melihat ke belakang. Ini tidak berarti bahwa kita membanggakan apa yang ada di belakang yang pernah terjadi, tidak. Tetapi sebagai satu bahan refleksi bahwa apa yang pernah terjadi dahulu bisa baik dan bisa buruk. Tetapi kita diajar, kita diingatkan untuk mengambil hal-hal yang baik, hikmat yang baik dari apa yang telah terjadi dahulu kala, menurut peringatan-peringatan dari Rasul Paulus. Saya kutip dari ayat 8b. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, dalam beberapa kesempatan Rasul Paulus menceritakan tentang dirinya sebelum ia mengenal Kristus dengan baik, seperti dalam teks bacaan kali ini. Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa dirinya tidak mau berbangga dengan hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Misalnya, dia memberi kesaksian bahwa dia disunat pada hari yang ke-8 sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dan tentang hukum Taurat, dia mengatakan bahwa dia seorang Farisi yang taat dengan tidak bercacat celah. Bahkan dia juga seorang penganiaya jemaat Kristen sebelumnya.
Dia bangga dengan seorang yang dengan identitas Yahudinya yang cukup jelas. Tetapi berita hebatnya adalah bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dirinya, kebanggaan bagi dirinya, justru dia anggap rugi dan dia anggap sampah karena pengenalannya akan Kristus. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada bagian lain Rasul Paulus juga menjelaskan tentang dirinya. Misalnya dalam 2 Korintus 5:17, Rasul Paulus menegaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, kita wajib meninggalkan manusia yang lama dengan segala dosa dan kejahatan dan pengaruhnya, dan hidup sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Sesuatu yang lama yang kita banggakan di luar Kristus haruslah dianggap sebagai sampah dalam tanda kutip. Tak ada nilainya apa-apa dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Itu yang Paulus hendak sampaikan kepada kita semua. Dan upaya apa yang dia lakukan untuk meninggalkan masa lama, yaitu melupakan masa lalu yang berhubungan dengan pelanggaran akan kasih Kristus, dan menatap wajah, menatap langkah masa depan di dalam Kristus. Rasul Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 13. Apakah sesuatu yang dahulu itu benar-benar sudah tidak berarti? Apakah segala sesuatu yang terjadi dahulu kala sebelum mengenal Kristus itu sudah tidak berarti? Bisa saja, ya, itu catatan Rasul Paulus menurut pengalaman pribadi. Mari kita memperhatikan beberapa hal, Bapak Ibu Saudara pendengar, bahwa masa lalu yang sudah berlalu, yang tidak mungkin terulang kembali karena waktu terus berjalan. Ada sebagian orang yang membanggakan masa lalu karena diwarnai dengan prestasi, kejayaan, keberhasilan, dan lain-lain. Tapi ada pula yang sulit sekali melupakan masa lalu karena penuh kegagalan atau hal-hal yang menyakiti atau menyayat hati sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Jika kita terus-menerus dibayang-bayangi oleh masa lalu yang buruk, lalu kapan move on-nya? Kapan berubah dan mengalami perubahan itu sendiri? Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, sejak berjumpa dengan Kristus Yesus dalam kasih karunia-Nya, dalam kebaikan-Nya yang melimpah, Rasul Paulus mengalami perubahan hidup yang besar sehingga dia berani berkata bahwa segala sesuatu yang telah dia raih dan banggakan di luar Kristus tidak lebih dari sampah, artinya tidak berguna sama sekali. Dia berkata, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apa yang terjadi di belakang dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, itu yang Rasul Paulus sedang membandingkan. Dan dia tahu bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat dari masa lalunya yang buruk di luar Kristus. Demikianlah hidup kita pun akan mengalami perubahan jika kita benar-benar mengenal Kristus, menyerahkan diri kepada Kristus, maka pemulihan itu akan segera terjadi. Rasul Paulus dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia dulu adalah seorang penganiaya orang Kristen,
Tetapi kini dia mengabdikan seluruh hidupnya bagi Kristus. Bahkan dia rela mati bagi Kristus. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, supaya kita dapat mengalami perubahan hidup yang sesungguhnya, maka hidup lama kita harus turut disalibkan bersama dengan Kristus, supaya kekuatan dosa dan kejahatan ditaklukkan di bawah kuasa kasih Kristus di salib, lalu memulai hidup memiliki hidup yang baru, menyerahkan diri untuk Tuhan dan punya tekad yang kuat untuk meninggalkan masa lalu yang buruk, yang jahat, dan memulai hidup yang baru dalam Kristus Yesus, yang benar, yang baik, yang kudus, yang mulia, dengan mengalami segala kuasa kebangkitannya dalam keseharian hidup kita masing-masing. Saya akan menutup perenungan ini sambil berkata bersama dengan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 20 ayat 20a. Demikian. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang dibanggakan kemarin sudah tak berguna lagi, sebab pengenalan kita akan Kristus Yesus, kita menjadi milik Kristus, dan Kristus bekerja di dalam dan melalui diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, seperti kisah. Amin. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, mengakhiri renungan ini, mari kita syukuri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, demi Kristus Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang memberi kami dorongan, semangat untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami baru saja mendengar renungan singkat, tetapi kami percaya Roh Kudus dapat bekerja melampaui apa yang kami pikirkan, bekerja sedemikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui diri kami dan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat. Kami syukuri bagian dari firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: 99.5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Ya, dan saat ini kita di acara obrolan komunitas. Dan saya punya informasi ya untuk Anda, Gubernur NTT dukung gerakan ayah antar anak di hari pertama masuk sekolah. Dalam kesempatan apel bersama di halaman depan Gedung Sasando, kantor Gubernur NTT pada Senin 13 Juli 2026 pagi, Gubernur Melki Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah melalui penerbitan surat edaran gubernur sebagai tindak lanjutan atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ia menjelaskan surat edaran gubernur tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mendukung pelaksanaan GAMAS dengan memberikan kesempatan kepada ASN, khusus para ayah, untuk mengantar anak mereka pada hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.
1: Pada awalnya hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan. Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, satu lagi informasi ya untuk Anda. DPR buka peluang revisi Undang-Undang Ombudsman untuk perkuat kewenangan lembaga. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifkini Sami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan terhadap pelayanan publik semakin efektif. Menurutnya, Ombudsman memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan layanan publik sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi. Maladministrasi ya. Peran tersebut perlu diperkuat melalui pengawasan terhadap pelayanan publik berbasis digital, integrasi data, serta inovasi pelayanan publik. Namun kewenangan Ombudsman belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat

0: doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa kebalai, tarian masal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi sudah pasti seru kan?
1: Makasih ya, beta baru tahu kalau ini namanya hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ya selamat malam untuk Anda semua. Kita masih bersama di Rote malam ini di acara Ruang Rindu saat ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085 1959 919.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Sebenarnya, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Iya, pendengar, kita masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Melalui Lagu. Dan saya punya informasi ya untuk Anda. Pemerintah luncurkan Gernas Rana untuk lindungi anak. Ya, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi anak. Gerakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah di Kota Malang, Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan keberhasilan pendidikan mencakup kesehatan fisik, mental, sosial, serta spiritual anak. Bukan hanya prestasi akademik, peluncuran Gernas Rana dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri PPPA Arifah Fauzi, dan Mendikdasmen Abdul Muti. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Selepas ini kita akan beralih ke musik tradisional dan budaya. Baik, pendengar, untuk Anda semua mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Arga Arisma. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan

uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan uang negara kesatuan Republik Indonesia atau uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 01 RRI Kupang, FM 94,4 dan AM 1107. Kanal Inspirasi.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete yang bakalan temani Anda dari saat ini sampai closing di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang kami persiapkan untuk Anda dengarkan di pagi ini. Kami akan awali kupang pagi dengan mutiara pagi agama Hindu. Dilanjutkan ada informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda dalam penyampaian Warta NTT Pagi. And then kami ajak Anda juga untuk bisa bergabung menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda di Kupang Pagi ini sampai di pukul 8. Setelah itu pendengar, kami ajak Anda untuk dengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta di pukul 9. Kembali kami akan hadirkan dialog Kupang Menyapa dan ada Halo RRI ya di pukul 10. Sampai di pukul 11, di sana Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik ataupun hal-hal umum yang bisa Anda sampaikan kepada kami. Nanti kami akan cari solusi dengan menghubungi narasumber untuk ya memberikan solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan ke kami di Halo RRI. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu.
1: Mutiara Pagi, Pro 1, RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Om Swastiastu. Selamat pagi pendengar radio RRI dimanapun berada, khususnya umat Hindu Sedharma. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan menemani saudara dalam acara Renungan Agama Hindu dengan tema Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Agama Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakup tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga at

Om Awik Namastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Samani Wa Akuti Samana Herdiani Wa, Samanastu Wo Manoyatahwa Susasati, Om Anubardha Kertawiyantu Wiswatah.

Roh yang dewasa, Tuhan yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa.

Hari suci Saraswati adalah hari suci bagi agama Hindu untuk memuja sakti personifikasi Tuhan sebagai pencipta. Dalam konteks tradisi beragama, Dewi Saraswati adalah objek pemujaan dalam kaitannya dengan seni dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurut Hindu bukanlah hanya sekedar kesadaran rasio terhadap dunia objek indrawi, tetapi kesadaran diri yang mendalam terhadap fenomena alam duniawi atau sekala dan fenomena alam surgawi atau niskala. Dalam Hindu dikenal dengan istilah aparawidya, yaitu kesadaran terhadap hubungan manusia dan manusia dan dengan alam semesta yang bersifat skala. Sedangkan parawidya yaitu kesadaran terhadap hubungan manusia dengan sang pencipta yang bersifat niskala. Di dalam kitab suci agama Hindu, banyak sekali kita jumpai pujian tentang kemuliaan ilmu pengetahuan, seperti yang terdapat dalam kitab Bhagavad Gita, bab 4, sloka 34 sebagai berikut. Tat vidhi pranipatena pariprasnena sewaya upadesyanti te jananam jananinas tatwa darsina, yang artinya kejarlah kebijaksanaan dengan penuh hormat dan kerendahan hati, dengan cara bertanya-tanya dan dengan pelayanan. Orang bijaksana yang dapat melihat kebenaran yang akan memberi petunjuk padamu di dalam pengetahuan itu. Melihat dan memahami arti sloka tersebut, ada 3 syarat yang harus dilakukan dan dipatuhi dalam proses belajar, yaitu hormat, sujud, dan disiplin kepada guru atau yang disebut dengan pranipatena, dengan bertanya, mencari, dan menganalisa, serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh atau disebut pariprasena, dan berbakti, melayani, dan setia dengan tulus ikhlas kepada guru atau sewaya. Dalam proses menganalisa, manah atau pikiran memiliki berbagai daya atau kesaktian. Kekuatan yang dimiliki oleh manah dalam agama Hindu antara lain kekuatan persepsi atau disebut dengan Vedana Sakti, kekuatan memori Sinarana Sakti atau Smerti Sakti, kekuatan imajinasi

disebutkan. Persembahan berupa ilmu pengetahuan, oh Arjuna, adalah lebih mulia daripada persembahan materi. Dalam seluruh kerja ini berpangkal pada ilmu pengetahuan. Mutiara Nitisastra menyebutkan hal ini di dalam Kekawin Nitisastra.

san wacana gegenta pati laring atmeng tanu pakuroken, yang artinya bersiap sedialah selalu mengabdi pada ilmu pengetahuan yang berguna. Hal yang menyangkut asmara barulah diperbolehkan setelah umur 20 tahun. Setelah berusia setengah umur, menjadi penasihatlah pegangannya. Setelah itu hanya memikirkan lepasnya atman yang menjadi perhatian. Selanjutnya di dalam Niti Sastra bab 2 sloka 5 dan 7 menjelaskan Norana mitra manglewihana ware guna maruhur, Nora catru manglewihane geleng anarihati, Nora nasib manglewihane sikang atanaya, Norana cakti daiwa juga cakti tan ane manahan. Yang artinya tidak ada sahabat yang dapat melebihi ilmu pengetahuan yang tinggi faedahnya. Tidak ada musuh yang berbahaya daripada nafsu jahat dalam hati sendiri. Tidak ada cinta yang melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada kekuatan yang menyakitkan.

Haneguda. Yoana rupawan kula wicala tika pada nahana. Denika tanpa castra tan ateja wadana makuncen. Luer sekaring cami murup abang tan ana waing nika. Yang artinya sangat disayangkan bila

dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dapat meningkatkan kualitas hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Di dalam sastra Hindu juga jelas tersurat adanya motivasi agar umatnya senantiasa menuntut ilmu, dan masa di mana kita menimba ilmu inilah dinamakan masa Brahmacari Asrama. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 34 disebutkan, belajarlah dengan penuh disiplin, dengan bertanya, bekerja, dan berbakti. Jelas ada sebuah motivasi dan sekaligus perintah di dalamnya, di mana kita sebagai umat Hindu harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, baik pengetahuan yang sifatnya kebendaan maupun pengetahuan rohania. Hal ini sejalan dengan sloka suci di dalam kitab suci Sarasamuscaya, sloka 27, yang menyatakan, Yuva yuva darman awince yuva vitam yuva uttam triya bawati vai darba utpatan naca hityati, yang artinya, karena perilaku seseorang hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya masa muda, selagi badan sedang kuatnya hendaklah dipergunakan untuk usaha menuntut dharma, arta, dan ilmu pengetahuan. Sebab tidak sama kekuatan orang tua dengan kekuatan anak muda. Contohnya adalah seperti ilalang yang telah tua itu menjadi rebah dan ujungnya tidak tajam lagi. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan, maka hendaknya dapat meningkatkan kebijaksanaan kita, yakni dengan menguasai ilmu pengetahuan dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang baik bagi agama, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan konsep di dalam sloka Sarasamuscaya 349 dan 350. Sebab mesti sempurna pengetahuan seseorang tentang sesuatu ilmu. Jika dursila atau buruk laku, tiada berguna itu. Sebab menjadi suluk untuk yang bertindak benar, demikianlah gunanya ilmu pengetahuan itu. Singkatnya, sastra atau ilmu pengetahuan itu, jika ada pada orang yang dursila, sia-sialah, hilang kesuciannya. Walau seandainya engkau orang yang paling berdosa di antara manusia, yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan ini, lautan dosa akan diseberangi. Orang bijaksana tidak ditandai oleh ketuaan, tidak pula oleh kulit yang berkerut, tidak pula oleh keremajaan yang telah suram, tidak pula oleh putihnya rambut. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu akan hakikat hidup, itulah hati, pratnya namanya. Itulah yang harus diketahui sebagai alat untuk menyeberangi lautan kehidupan. Wejangan Sri Krishna kepada Arjuna tentang pentingnya ilmu pengetahuan atau jnana diakhiri dengan pernyataan berikut yang diambil dari kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 42. Tasmat ajnana sambutam restam jnana sinah tatmana cityam saryasam yogam atistu tisya barata, yang artinya, sebab itu setelah memotong keraguan dalam hatimu karena ketidaktahuan, dengan pedang ilmu pengetahuan dan berpegang pada yoga, bangkitlah oh Barata. Dengan kerja yang benar, ilmu pengetahuan dan disiplin jiwa yang teguh, serta terhapusnya keraguan hati, melalui Awatara Krishna, Tuhan mengharapkan kita untuk bangkit dan bertindak dalam menerangi kebodohan atau awidya dan keterbelakangan. Demikianlah renungan agama Hindu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema ilmu pengetahuan dalam pandangan agama Hindu. Semoga kiranya dapat meningkatkan selera dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup renungan kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Dewa Suksma Parama Acinte Yana Maswala.
Om Sarwah Karya Prasidantan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita

Sesungguhnya, manakala Dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku menciptakan diriku sendiri untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang yang jahat. Aku lahir dari masa ke masa untuk menegakkan Dharma.

orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

0: Bukan pelajar hebat tanpa narkoba.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, yaitu di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Di informasi mengisi Warta Berita pagi ini di antaranya, BNN dan DP3 AP2KB Rotenda perkuat sinergi wujudkan keluarga berkualitas dan bebas narkoba. Satres Narkoba Polres Sumba Timur edukasi pelajar wujudkan generasi hebat tanpa narkoba. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, BNN dan DP3 AP2KB Rotenda perkuat sinergi wujudkan keluarga berkualitas dan bebas narkoba. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Rotendau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Rotendau memperkuat sinergi melalui penandatanganan kerjasama di kantor DP3AP2KB Senin 13 Juli 2026. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pembangunan keluarga berkualitas sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Rotendau. Kepala BNN Kabupaten Rotendau Lodovikus Domong Moa mengatakan seluruh program kedua instansi memiliki sasaran yang sama, yakni masyarakat. Karena itu sinergi diperlukan agar edukasi tentang ketahanan keluarga dan pencegahan narkoba dapat dilaksanakan secara terpadu. Lodovikus menambahkan BNN dan DP3AP2KB akan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan dengan menghadirkan materi sesuai tugas masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memperluas jangkauan edukasi kepada keluarga, perempuan, anak, dan masyarakat.
3: Kita membangun sinergi. Artinya ketika ada BNN ada kegiatan, kegiatan apa yang misalnya dari DP3P2KB yang bisa masuk bersama untuk kita keroyok bersama kegiatan. Antara dari kami bawa materi tentang apa, dari DP3P2KB bawa materi tentang apa. Tetapi sasaran kita sama.
2: Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Rotendau, Diana Bulu, menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya, kolaborasi menjadi solusi efektif di tengah efisiensi anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
4: Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman di BNN yang sudah mau sama-sama kita bekerja. Kebetulan memang di saat ini, di waktu efisiensi anggaran ini, kita memang harus mencari cara untuk tetap kita bisa terus bekerja. Kebetulan juga memang sasaran kita ini sama ya. Sasaran kita adalah masyarakat Rotendau. Kebetulan di DP3AP2KB ini ada 4 urusan. Ada perlindungan anak, ada pemberdayaan perempuan, pelayanan KB, dan pengendalian penduduk. Nah, ini 4 urusan ini kita urus sama-sama sasaran yang sama dengan Bapak. Di tengah efisiensi anggaran. Jadi walaupun efisiensi anggaran, kita tetap berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten.
2: Diana juga berharap setiap kegiatan BNN dapat melibatkan DP3AP2KB sehingga upaya membangun keluarga berkualitas, melindungi anak, memberdayakan perempuan, serta mencegah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara bersama-sama demi mewujudkan masyarakat Rotendau yang sehat, tangguh, dan sejahtera. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Sosial memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial mulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pula bagi peserta didik baru Selasa 14 Juli 2026. Pada tahun ajaran ini, sebanyak 270 siswa angkatan kedua mengikuti proses pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhannya ditanggung pemerintah.

0: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Felipina Agustina Kale, mengatakan kehadiran sekolah rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memperoleh pendidikan yang layak.
1: Untuk berada di sekolah rakyat memang tidak mudah, karena tidak ada pendaftaran atau seleksi seperti sekolah reguler. Tetapi penjangkauan yang aturan yang dilakukan oleh BPS, Tim Sentra Epata, Dinas Sosial, Pilihan Sosial, PKH, dan ini kerja sama tim yang solid. Kata mungkin itu, ini tidak apa posisi yang mudah dan singkat. Karena penjangkauan yang dilakukan sampai ke tempat-tempat yang sulit jangkau, bahkan ada banyak masyarakat yang lolos dan berada.
0: Selain meminta dukungan dalam pemutakhiran data, pihak sekolah juga berharap pemerintah membantu penyelesaian dokumen administrasi sejumlah siswa angkatan pertama yang masih belum lengkap. Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan sekolah rakyat sebagai program strategis pemerintah pusat dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
2: Jadi sekolah rakyat ini memberikan suatu dampak bagi daerah ini, bagi rakyat kita. Jadi sebagai pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden. Karena kalau Pak Presiden tidak pikirannya, tidak pikir sekolah ini hadir di sini. Masyarakat kita yang orang-orang masuk kategori miskin ekstrim. Bahwa ternyata keadilan sosial di sekolah di Indonesia harus berlaku bagi semua rakyat. Jadi dari sekolah rakyat ini sebenarnya untuk menjawab daripada sila kelima.
3: Keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia.
0: Ia mengatakan, sekolah rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak yang selama ini terkendala mengakses pendidikan. Bupati Kupang juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan para pendamping terus berkolaborasi mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Dengan sinergi semua pihak, program tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan menjadi jalan keluar bagi persoalan kemiskinan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendingan dari Kupang kita menuju ke Sumba. Satres Narkoba Polres Sumba Timur, edukasi pelajar wujudkan generasi hebat tanpa narkoba. Berikut laporan Yunia Poling.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di dua sekolah, yakni SMA Kristen Payeti dan SMA Pegeri Wengapu. Sebagai bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Kasatres Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata menyatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah maupun di kalangan generasi muda.
6: Satres Narkoba Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menyambangi dua sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di SMA Kristen Payeti dan SMA PGRI Wengapu. Nah, kegiatan sosialisasi ini kami isi dalam kegiatan sekolah, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tujuan kegiatan sosialisasi kepada siswa berkaitan dengan bahaya peredaran nafsa di lingkungan sekolah dan di kalangan pemuda. Ini kami lakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika di kalangan pemuda untuk mewujudkan pelajar hebat tanpa narkoba.
5: Menurut Ibtu IGD Putu Parwata, sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini serta mewujudkan pelajar yang sehat, berprestasi, dan bebas narkoba. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak SMA Kristen Payeti dan SMA Pegeri Wengapu atas kepercayaan yang diberikan kepada Satres Narkoba Polres Sumba Timur untuk memberikan edukasi kepada para siswa, sekaligus mengajak seluruh pelajar tetap semangat menjadi generasi hebat tanpa narkoba. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa, di Treskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur bongkar dugaan peredaran rokok ilegal di tempat di empat kabupaten. ribuan bungkus diamankan. Laporan selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias.
7: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam penyelidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten, yakni di Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri dari beberapa merek, yakni Manri sebanyak 1.910 bungkus, Has Jaya sebanyak 3.861 bungkus, serta Hammer sebanyak 3.500 bungkus dalam dua jenis kemasan berbeda. Pada RRI Selasa 14 Juli 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Hans Rahmatullah Irawan mengatakan pengungkapan merupakan bentuk komitmen Polda dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
8: Penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara khususnya dan pada sektor penerimaan cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi. Pengungkapan yang disampaikan pada hari ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dan sinergitas Polri dengan instansi terkait dalam melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi negara dari kerugian ekonomi serta penegakan hukum yang tegas.
7: Lebih jauh dikatakannya, peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan izin merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, negara maupun pelaku usaha yang taat aturan. Atas dugaan tersebut, penyidik menerapkan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha memiliki perizinan di bidang perdagangan.
4: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Reda Tama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur khususnya di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya dilaporkan Alotani.
9: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
10: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. Pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
9: Kami mengajak PBRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Melki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin, karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
10: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan maupun peternakan dan politik.
11: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
10: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Roeda Tama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Octavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
12: Program yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Salah seorang orang tua siswa, Anita Neves dari Oebelo, mengaku sangat bersyukur karena salah satu dari 11 anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, proses pendaftaran berlangsung mudah dan tidak mengalami kendala. Anita yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
13: Saya terima kasih terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena saya terharu anak 11 orang, satu orang masuk ini apa sekolah rakyat. Saya terlalu bersyukur kepada ini apa Pak Bupati, Presiden Prabowo. Terharu sekali. Terima kasih.
12: Ungkapan syukur juga disampaikan Andreas Lake, orang tua siswa kelas 1 SMP. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Sementara itu, salah seorang siswi baru tingkat SMA, Mirna Tamonov, mengaku merasa senang dapat menjadi bagian dari sekolah rakyat.
14: Dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan ke depannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai ke depannya. Mungkin itu saja dan kami minta terima kasih.
15: Senang, bahagia karena fasilitasnya sangat bagus. Saya berterima kasih atas program dari Pak Presiden Prabowo. Ini program sekolah rakyat sangat membantu.
12: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, proses penerimaan yang mudah, serta tanpa biaya, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya dilaporkan Wiwin Ngari.
16: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho mengatakan, sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra IFATA.
17: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa. Kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali, juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari sentra IFATA, ya sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh di masuki.
16: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
18: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
16: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kantor Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Timur menjabarkan bahwa penyerapan gabah beras petani lokal selama semester 1 2026 mencapai 7.400 ton. Berikut laporan Aris Lake.
19: Kepala Kanwil Perum Bulog NTT Arahim Kana mengatakan hingga Juni 2026 Bulog telah menyerap gabah setara beras sebanyak 7.400 ton. Jumlah itu lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 6.000 ton. Ia menyebut peningkatan itu mencapai sekitar 120%. Menurutnya, capaian tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.
20: 2025 kita sudah menyerap setara beras. Setara beras itu dalam pengertian gabahnya dan berasnya. Itu hampir 6.000 lebih, 6.000 ton lebih. Nah, di tahun ini 2026 yang baru semester 1 itu sudah sampai 7.400. Jadi ada peningkatan luar biasa sekitar 120% sampai dengan semester 1.
19: Arahim juga menegaskan keberhasilan ini tidak hanya kerja Bulog, melainkan sinergi dari petani, penyuluh pertanian lapangan, penggilingan, TNI Polri, pemerintah provinsi NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta pemerintah kabupaten kota. Ia optimis penyerapan akan naik pada semester 2 2026 meski target semester 1 sudah terlampaui lebih dari 100%. Selain gabah dan beras, Bulog NTT juga mencatat lonjakan penyerapan jagung. Pada 2025, penyerapan jagung hanya 334 ton. Sementara hingga semester 1 2026 sudah mencapai 2.200 ton atau 60% dari target tahun ini. Kedepan, Arahim juga meminta dukungan semua pihak untuk menjaga keberlanjutan pengadaan gabah, beras, dan jagung. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Informasi olahraga.
4: Pendengar, kita masuk dalam informasi olahraga. POPSI Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional PON 2028. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke.
22: Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tinggal menghitung waktu. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia, POPSI Nusa Tenggara Timur, mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional tersebut. Komitmen itu ditegaskan Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, saat turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 di Arena Biruza Kota Kupang. Menurutnya, seluruh atlet yang mengikuti kejuaraan tahun ini akan masuk dalam pemantauan POPSI. Penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pertandingan, tetapi juga disiplin latihan, mental bertanding, dan konsistensi performa sebagai bekal menghadapi persaingan di level nasional.
23: Teman-teman semua, lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
22: POPSI Nusa Tenggara Timur mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Kupang yang terus mendorong pembinaan olahraga biliar melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan. Dukungan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperbanyak jam tanding atlet sekaligus menjaring bibit-bibit potensial yang siap memperkuat kontingen Nusa Tenggara Timur. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, POPSI Nusa Tenggara Timur menargetkan terbentuknya skuad yang mampu bersaing dan meningkatkan prestasi daerah pada PON 2028.
23: dengar, ini lomba ke depan ini skala nasional. Kalau Pak Wali Kota sudah kasih kita materi atau kasih kita support untuk kita membuat kegiatan hari ini, kita juga harus bertanding dengan baik. Jangan malu-maluin nama Wali Kota.
0: Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, Popsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pembinaan tidak lagi berorientasi pada satu turnamen semata, melainkan membangun tim yang solid, kompetitif, dan siap mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di PON 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BNN dan DP3AP2KB Rotendao memperkuat sinergi wujudkan keluarga berkualitas dan bebas narkoba. Satres Narkoba Polres Sumba Timur, edukasi pelajar wujudkan generasi hebat tanpa narkoba. Sekian warta berita NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pecah cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beto su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada dika? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini, di Rote pagi ini, dengan berbagai informasi-informasi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan di edisi 15 Juli 2026, Dina akan kembali untuk menemani pendengar semua. So tetap di sini. Lagu pembuka kita, kita bakal dengerin The Script with The Man Who Can't Be Moved untuk Anda.

Mendengar di hari ini ya, di edisi Rote pagi ini, Dina bakal bagikan berbagai informasi-informasi untuk pendengar semua di hari ini ya. Jangan sedih, jangan ragu, jangan bimbang, karena kita bakal sama-sama di acara yang satu ini. Ada informasi kesehatan, ada kecantikan, ada ya banyak lah ya. Tapi untuk Anda yang baru tidur ya, karena dini hari tadi menonton Spanyol versus Prancis ya. Prancis dan dimenangkan oleh Spain atau Spanyol. Congratulations ya. Dan yang pastinya juga kita terus mendukung, kita menunggu Inggris versus Argentina. So next-nya di 16 Juli nanti 2026 di jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah ya. Oleh karena itu mendengar semua, di acara kita yang satu ini Dina bakal temenin pendengar dengan berbagai-bagai informasi terbaru di RRI Pro 1 Rote. Anda bisa mendengarkan via streaming di rri.co.id dan di RRI Digital.

0: Pendengar Dina kasih nih, untuk hari ini Dina bakal bagikan informasi perakiran cuaca untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Jadi untuk pendengar yang penasaran gitu ya, aduh Din boleh dong kita tahu informasi perakiran cuaca di hari ini. Untuk 15 Juli 2026, Baalan Duleko Lopalain dan Nusia Pantai Baru Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi hari, siang hari, malam hari, dan dini hari. Kalau pagi, siang, malam itu cerah berawan, kalau dini hari itu cerah dengan suhu udara 22 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin 46 km per jam. Kelembabannya 55 hingga 90%. Informasi perkiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudalerote. Berikutnya Dina bakal bagikan informasi maritim ya untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Oleh karena itu tetap di RRI Pro 1 Rote.
1: Dongyeong과 함께하는 Heaven Radio. 방금 믿기지 않는 소식이 하나 들어왔는데요. 오늘은 투데이가 아니라 굿데이라고 합니다. 네, 이제부터 걱정은 no. 오늘은 그냥 좋은 날입니다. 동해가 부릅니다. 굿데이.

0: have a good day.
1: Thank you.

Ada Super Junior dengan One More Change untuk pendengar semua di hari ini ya. Satu lagi kesempatan nih untuk kita mengetahui informasi perakiraan cuaca maritim ya kan di hari ini. Dan pendengar semua, ini gelombang tingginya itu adalah 1 hingga 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di Selat bagian selatan, perairan utara Flores, perairan selatan Flores, Selat Flores ke Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Alor ke Pantar, Selat Sumba bagian barat, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan utara Sabu Kerajua, perairan selatan Sabu Kerajua, perairan utara timur, perairan utara Kupang Kerote, Selat Puku Afu, perairan selatan timur Kerote, perairan Taman Nasional Komodo. Jadi ya, saran keselamatannya adalah berisiko ya sebenarnya terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan apabila kecepatan angin yang mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Jangan kemana-mana deh, Dina akan kembali. Kita akan dengerin Maria Jola dengan Aku Takdirmu.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Ada mata-mata dari Rayi untuk pendengar semua. Dia bakal bagikan satu informasi untuk Anda di hari ini ya pendengar ya. Peneliti dari University of Warwick, Inggris menemukan kumpulan puing antariksa kecil yang sebelumnya tidak terdeteksi orbit geostrasioner ya. Orbit ini merupakan salah satu wilayah paling penting bagi operasional satelit. Fragmen berukuran sekitar 5 cm itu dinilai berpotensi membahayakan satelit-satelit bernilai tinggi, utamanya yang digunakan untuk komunikasi, penyiaran televisi, layanan internet, pengamatan bumi, hingga pemantauan cuaca. Orbit tersebut ya, orbit geostrasioner ini berada pada ketinggian sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Satelit yang berbeda di orbit ini bergerak mengikuti rotasi bumi, sehingga mereka tampak tetap berada di atas satu titik di garis khatulistiwa. Posisi tersebut membuat satelit mampu mengamati wilayah yang sangat luas secara terus-menerus. Para peneliti menemukan puing-puing tersebut setelah menganalisis kembali data survei sampah antariksa menggunakan algoritma pemrosesan citra terbaru. Data teleskop Isaac Newton di kumpulan Canary ini berhasil mengungkapkan fragmen-fragmen yang sebelumnya terlalu kecil dan redup untuk dideteksi. Mengutip space.com, tim menemukan 25 jejak puing, sekitar 80% diantaranya berasal dari objek yang sebelumnya tidak diketahui. Menurut mereka, keberadaan puing di orbit geostrasioner ini jauh lebih menakutkan dibandingkan di orbit rendah bumi. Pada ketinggian tersebut hampir tidak ada atmosfer yang memperlambat pergerakan puing sehingga tidak akan terbakar saat memasuki atmosfer. Akibatnya, sampah antariksa dapat bertahan di orbit selama waktu yang sangat lama dan terus menumpuk. Tim peneliti menyebut bahwa kondisi tersebut berpotensi menjadi ladang ranjau bagi satelit yang beroperasi di orbit geostrasioner. Mereka menilai setiap peluncuran satelit ke wilayah tersebut seharusnya dilakukan lebih dahulu dengan survei puing antariksa yang memadai. Tanpa upaya pemantauan sampah di antariksa di orbit geostrasioner ini diperkirakan terus meningkat dan membuat pengoperasian satelit menjadi berisiko tentunya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi satu informasi terbaru lagi nih buat kita.

FM 92,5 RRI Persatukan Alih Informasi dan Inspirasi. Ada yang sakit radang tenggorokan di sini. Jadi radang tenggorokan dapat membuat aktivitas sehari-hari kita kan terasa tidak nyaman gitu ya, karena rasa nyerinya saat menelan maupun juga berbicara. Jadi selain mengkonsumsi obat, pemilihan makanan yang tepat ini juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Radang tenggorokan umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Kondisi ini sering disertai gejala lain seperti flu, batuk, suara serak, hingga demam ringan. Saat mengalami radang tenggorokan, tentunya penderita disarankan memilih makanan yang bertekstur lembut, kaya nutrisi, dan mudah ditelan. Sebaliknya, makanan yang terlalu pedas, keras, atau asam sebaiknya dihindari karena dapat memperparah iritasi pada tenggorokan. Melansir dari berbagai laman kesehatan, ini ada beberapa makanan yang dapat mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan. Nanti bakal Dina bagikan sesaat lagi untuk pendengar semua, tapi Dina mau bilang bahwa tetap dengerin aja terus di sini, karena di acara yang satu ini Dina akan selalu menemani pendengar semua.

哎。

Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali untuk pendengar semua ya. Dan iya sih udah dibilangin juga 2001 kali ini atau bahkan lebih untuk pendengar semua, jagalah kesehatan kita gitu ya. Karena penting sekali, apalagi kalau kita sakit tenggorokan ya kan, makannya pun juga harus dijaga. Oleh karena itu ada beberapa makanan yang dapat mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan kita. Yang pertama ada sup ayam. Sup ayam hangat ini menjadi salah satu makanan yang dianjurkan saat menderita radang tenggorokan. Jadi kuah yang hangat membantu menjaga tenggorokan tetap lembab sekaligus memberikan rasa nyaman ketika dicerna oleh tubuh. Selain mudah dikonsumsi, sup ayam mengandung protein, vitamin, dan mineral dari daging ayam serta sayuran. Dan kandungan nutrisi tersebut membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan memperkuat sistem kekebalan tubuh selama masa penyembuhan. Dan pendengar, yang berikutnya adalah madu. Madu ini kan dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak kandungan berkhasiat, yaitu anti radang, antioksidan, dan antiinflamasi. Mengkonsumsi 1 hingga 2 sendok madu atau mencampurkannya ke dalam air hangat dapat membantu meredakan iritasi pada tenggorokan kita. Namun tidak dianjurkan untuk bayi berusia di bawah 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme ya. Bagi orang dewasa dan anak yang lebih besar, ya madu dapat menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan gejala radang tenggorokan. Nextnya adalah aha vermouth. Oatmeal juga menjadi pilihan makanan yang baik karena memiliki tekstur lembut hingga tidak melukai tenggorokan saat ditelan. Makanan ini juga mengandung serat yang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan menstabilkan gula darah. Oatmeal itu bisa dipadupadankan dengan pisang yang telah dihaluskan atau sedikit madu agar rasanya lebih nikmat. Kombinasi tersebut memberikan rasa lembut di tenggorokan sekaligus menambah energi selama masa pemulihan. Berikutnya adalah yogurt. Jadi yogurt ini merupakan makanan lembut yang mudah ditelan ya, sehingga ya tidak melukai juga tenggorokan kita. Yogurt terendah gula itu disarankan agar dapat tentunya manfaat kesehatannya itu lebih optimal. So jika dikonsumsi dalam keadaan agak dingin, yogurt memberikan sensasi sejuk pada yang membantu meredakan rasa tidak nyaman di tenggorokan kita. Atau buah-buahan yang lembut seperti pisang, alpukat, atau buah yang diolah menjadi smoothie itu juga baik kok dikonsumsi gitu ya, dan aman pastinya untuk kita tentunya.

hijau untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kita sendiri harus berpisah ya di acara kita yang satu ini karena pukul 8 ya. Kita akan bersama-sama masuk ke Warta Berita Siaran Nasional dari Pro3 Jakarta tentunya. So, saya Dina Yulianti, ada juga dan Mas Falte, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini. God bless you. Bye-bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang tentang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi.